0: Jangan lupa untuk muat turun aplikasi RTB Go agar Auda dapat terus mendengar Pelangi FM.
1: Hai guys, untuk panduan kita bersama, azan asar untuk petang ini adalah pada pukul 3.49 petang.

0: Sembahyang adalah tiang agama. Siapa meninggalkannya, dia telah meruntuhkan agama, yakni dalam dirinya. Kepada kaum muslimin, sebentar lagi disiarkan azan asar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

91.4 and 91.0 FM. So join the fun. Join the fun. Hey.

Okay, kita sudah pun memasuki jam kedua untuk Music Express. Sekali lagi petang ini Rabu 14 Safar 1448 Hijrah bersamaan dengan 29 Julai 2026 masih. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami di Pelangi FM. Juga rakan-rakan kita yang ada di live TikTok Pelangi.fm. Now, seperti biasa kepada audio yang ingin join in, jangan malu-malu, jangan segan-segan tani cerita-cerita di belakang tabir, right? Nah, untuk petang ini segmen Apa Nak bersama audio, di mana seorang pemenang yang bertuahkan membawa pulang voucher bernilai $20 sumbangan daripada Matuka R Auto Detailing. Kita ucapkan terima kasih, kita ucapkan kepada Matuka R Auto Detailing kerana sudi menyumbangkan voucher hadiah berupa voucher bernilai $20 untuk segmen Apa Nak sepanjang tahun 2026. Dan untuk petang ini, konsep cara untuk Auda memenangi hadiah ialah inilah cabarannya yang paling mencabar untuk segmen Apa Nak. Auda kena ciptakan satu pick-up line. Pick-up line itu bertujuan untuk dibelanja makan. Okay? Jadi untuk audio, ciptakan pick-up line untuk dibelanja makan. Jadi hantarkan menerusi WhatsApp kami 8333914. Sertakan nama audio, dari mana audio mendengarkan Pelangi FM, nombor IC audio, juga nombor telefon audio. Di hujung segmen nanti, seorang pemenang yang bertuah akan membawa pulang voucher bernilai $20 sumbangan daripada Matuka R Auto Detailing. Pick-up line challenge kita hari ini, pick-up line untuk dibelanja makan. Terus bersama Pelangi FM.

0: Lagu Aura dan Vibes di season nombor 1 Aura.
1: Alright guys, lagu Aura dan Vibes semuanya hanya untuk Aura dan semuanya di Pelangi FM. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami di Pelangi FM, juga rakan-rakan kita yang ada di live TikTok pelangi.fm. Alright guys, now Pelangi Akustik bersiaran secara eksklusif di Pelangi FM, dan kali ini edisi Artist of the Month bagi tahun 2026 untuk episod yang ke-7 bersama dengan Hairul Bakri, Artist of the Month bagi bulan Julai 2026. Jadi kepada audio yang tidak sempat mengikuti siarannya pada hari Sabtu yang lepas 25 Julai dan tidak sempat juga mengikuti siarannya pada hari Selasa 28 Julai, siaran ulangannya, jangan lupa untuk ikuti siaran ulangannya Pelangi Akustik edisi Artist of the Month bagi bulan Julai 2026 hari Jumaat ini nanti, 31 bulan Julai 2026 jam 4 petang. Jadi semua yang terbaik yang eksklusif hanya untuk Auda dan semuanya di Pelangi FM. Alright guys, nah untuk segmen apa dah petang ini, kita masih lagi menantikan pengantar ataupun perkongsian daripada rakan-rakan pendengar kita untuk cabaran hari ini, di mana Auda hanya perlu ciptakan satu pick up line khusus untuk dibelanja makan. Okay, pick up line. Cabaran audio untuk hari ini ialah untuk menciptakan pick up line untuk dibelanja makan. Hantarkan menerusi WhatsApp Pelangi FM 83339114, sertakan nama audio dari mana audio mendengarkan Pelangi FM, nombor IC audio, juga nombor telefon audio. Mungkin audio lah yang pemenangnya untuk hari ini, di mana yang akan membawa pulang voucher bernilai $20 sumbangan daripada Matuka R Auto Detailing. Kita menantikan siapakah yang akan menghantarkan pick up line challenge untuk hari ini, sebuah pick up line bertujuan untuk dibelanja makan. Cabaran benar untuk petang ini. Okay, jadi hantarkan menerusi WhatsApp kami 83339114. Terus bersama Pelangi FM.

0: je toh.
1: Nah, apa lagi Nek?
0: Ni anak kita seorang ah. Cak kita lihat toh.
2: Tawar bawa makanannya. Ia takkan menambah sirah.
1: Mengapa kau kan? Masin je toh.
0: Udah nyangkuk.
2: Satu sudu untuk sehari. Ngam je ne.
1: Maksudnya sudu atuk, sudu teh. Ha Nek, sudu mengot nasi ni.
3: Satu sudu teh hatu untuk dibagi-bagi dalam sehari. Bukannya setiap hidangan.
2: Ah.
4: Pesanan ini dibawakan oleh Pusat Promosi Kesehatan Kementerian Kesehatan.
5: Kesetiaan kepada Raja membawa kemakmuran hidup bernegara.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Malik Mir Ramli, Guru Sekolah Menengah Pengiran Anak Puteri Hajah Rashidah Sa'adatul Bolkiah Lumut. Dengan penuh rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, hamba kebawah Li Tuan Patik mengucapkan selamat puja usia yang ke-80 tahun kehadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Muizzaddin Wak Daulah Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Hamba kebawah Li Tuan Patik mendoakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa mengurniakan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan kesihatan yang berpanjangan, kesejahteraan, kebahagiaan serta kekuatan untuk terus memimpin negara Brunei Darussalam dengan penuh kebijaksanaan, keadilan dan keberkatan. Semoga negara yang dicintai ini terus menikmati keamanan, kemakmuran dan kemajuan di bawah naungan pemerintahan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Daulat Kebawah Duli Tuan Patik.

0: penghibur penggerak minda.
1: Stesen nomor 1 Auda. Pelangi FM.
2: Agak ada beberapa perkongsian menerusi WhatsApp Langit FM 8333914 daripada rakan kita tentang konsep untuk segmen apa nak hari ini, di mana Auda hanya perlu ciptakan pick up line untuk dibelanja makan. Daripada rakan pendengar kita yang setia daripada Mangkubau, kita ada run katanya. Untuk pick up line, minta belanja mesti ada target. Mesti tahu apa favorite makanannya baru mengasi. Sebagai contoh, ada yang favoritenya kambing. Asal mendengar nyaman bunyinya atas liur selajar. Sis mencari tempat restoran kambing nyaman kan? Ada ni, kena share nyaman usulnya. Lamb chopnya banyak, indah berapa bertulang, lamaknya pun sadang, banyak lagi sayurnya.

Boleh pilih sos yang kita suka. Mashed potato-nya pun usulnya lemak berkerim. Ada lagi pilihan nasi lagi atau aglio olio. Masa ini lagi promotion. Lihatkan gambarnya lagi bagus kalau ada video. Taus tanya. Taus tanya tu, apa kan ni? Taus tanya tu taus liur. Dan kena tanya selajar bila berlaku aku lanjai. Wah, daripada Ran yang berada di Vancouver. Terima kasih Ran. Itulah contoh untuk apa? Untuk minta belanja kambing dibagi sebagai contoh. Itu dia daripada rakan kita Ran. Yang satu lagi mendelete message. Apa-apa terima kasih kita ucapkan kepada yang delete message. Jadi kepada Audia, terus hantarkan menerusi WhatsApp lagi FM 8333914. Baru satu pendapat yang kita terima. Inilah daripada rakan kita Brother Sufri yang berada di Pancur Murai. Baru saja sampai mesejnya, katanya Bisai tempat ni, makanannya mantap. Bisai ni tempat belanja. Wah, simple kan? Short and simple saja cara-cara untuk minta belanja. Sindir-sindir ataupun hint-hint tempat saja. Okay, apa-apa terima kasih kita ucapkan kepada rakan kita. Kita masih ada masa untuk Auda menghantarkan pick up line untuk dibelanja makan. Hantarkan menerusi WhatsApp Langi FM 8333914. Rasa-rasanya untuk hari ini kita masih lagi mencari pemenang, of course, untuk membawa pulang voucher bernilai $20 sumbangan daripada Matukar Auto Detailing. Terus bersama Pelangi FM.

Doa selepas bertugas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka a'malana wa anfusana wa natawakkalu alaik. Allahumma taqabbal minna salihal a'mal waj'alha khalisatan liwajhikal karim. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami serahkan kepadamu segala pekerjaan kami dan jiwa raga kami, serta kami bertawakal kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah segala pekerjaan yang baik dari kami dan menjadikannya pekerjaan yang ikhlas semata-mata kepadamu. Maha suci Engkau, ya Allah, dengan memujimu, kami bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Kami memohon keampunan kepadamu dan kami bertaubat kepadamu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.

0: Alright, selamat malam kita ucapkan kepada Auda. Masih bersama di Pulang FM untuk hari ini 29 Julai 2026. Tak terasa kan? Ha, kita sudah pun berada di hujung-hujung bulan Julai. Hanya tinggal beberapa hari saja lagi ni. Kita akan melangkah ke bulan yang baru, bulan yang ke-8. Jadi itulah apa yang kita harapkan. Auda akan terus lagi bersemangat untuk mengejar apa jua impian, cita-cita Auda di tahun 2026 ini. Yang berlalu, biarkanlah berlalu. Yang penting, apa jua pengorbanan Auda selama ini, tiada yang sia-sia. Apa yang Auda pelajari, itulah sesuatu yang perlu Auda hargai. Okey, Auda untuk malam ini masih bersama menerusi segmen vokal. Dan sekarang kita akan bersama dengan peserta yang berikutnya, juara mingguan kita. Kita ada Adrian yang berada di Lamba. Hello Adrian, Assalamualaikum.
1: Hello, Waalaikumsalam.
0: Selamat malam Adrian.
1: Selamat malam. Clear tak suara kau?
0: Alhamdulillah, kita dapat dengar dengan jelas suara Adrian sekarang. Sekarang berada di mana ni Adrian? Di rumah ataupun jalan-jalan?
1: Ini arah rumah kawan.

0: Okay. Tapi okey lah, dapatlah menyanyi untuk malam ini kan?
1: Boleh,
0: tidak,
1: boleh.
0: Tidak mengganggu eh?
1: Tidak.
0: Okay, Adrian, seperti biasa juga untuk juara bulanan, kita akan mencari salah seorang ni, tapi yang paling penting, kena nyanyikan dua buah lagu. Lagu pertama yang akan dinyanyikan oleh Adrian ialah lagu dari Afgan dengan lagunya Kacamata, dan satu lagu lagi kita simpan lebih dahulu. Jadi untuk lagu yang pertama, sudah bersedia ni?
1: Ya, sudah.
0: Lagu dari Afgan dengan lagunya Kacamata, boleh?
1: Boleh.
0: Alright, mari kita dengarkan, ini dia Kacamata dari Adrian.

0: kecewa. Akhirnya kita tak jodoh, tapi kita bertemu.
1: Alright, lagu pertama sudah pun kita dengarkan pilihan dari Adrian Afgan dengan lagunya Kacamata. Dan sekarang, lagu yang dipilih oleh Adrian, lagu yang diberikan nafas baru oleh Nadif Basalamah dan Top Hati dengan lagunya Toh Pati dengan lagu Semusim. Betul ya?
2: Betul.
1: Alright, sudah bersedia?
2: Sudah.
1: Okay, tarik nafas dulu, relax. Mari kita dengarkan, ini dia lagu kedua pilihan dari Adrian dengan lagunya Semusim.

Tak pernah ku bayangkan kau putus dan cintaku.

0: OK.
1: Alright, kedua-dua lagu sudah pun kita dengarkan dari Adrian. Jadi nantikan di hujung segmen untuk mengetahui siapakah yang dipilih sebagai juara bulanan. Okay?
0: Okay.
1: Terima kasih Adrian.
0: Okay, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Ya, itu dia rakan kita ada Adrian yang berada di Lambak. Tapi katanya tadi di rumah kawannya. Lupalah tanya di mana rumah kawannya. Tidak apa. Yang penting dua peserta telah pun kita dengarkan juara mingguan kita. Sekejap saja lagi akan kita ketahui lagi ni dan kita dengar vokal untuk peserta yang berikutnya yang juga berentap bagi merebut gelaran juara bulanan. Siapa? Semuanya selepas ini.

Satu hari bersama Raja. Dalam mengenali kepribadian seorang pemimpin, kita bukan hanya melihat kepada kebijaksanaan mentadbir negara, tetapi juga kepada akhlak dan sifat yang terpancar dalam kehidupan seharian. Begitulah juga identiti kebawah duli yang maha mulia Perdana Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Baginda dikenali sebagai seorang raja yang sentiasa berpenampilan kemas, berwibawa, namun dalam masa yang cukup santun, tawaduk dan dekat di hati rakyat. Walau berada di majlis rasmi maupun ketika bertemu orang ramai, Baginda sentiasa merendah diri dan melayani setiap lapisan masyarakat tanpa mengira kedudukan. Antara identiti yang paling sinonim dengan Baginda ialah senyuman. Senyuman yang sentiasa menghiasi wajah Baginda bukan sekadar lambang keramahan, malah menjadi simbol kasih sayang seorang raja terhadap rakyatnya. Tidak hairanlah, setiap kali Baginda berangkat ke majlis-majlis bersama rakyat, orang ramai sentiasa menanti peluang untuk berjabat tangan, menatap wajah Baginda dan merakam detik bersejarah bersama. Sikap inilah yang membentuk identiti unik institusi raja di negara Brunei Darussalam. Walaupun aspek keselamatan sentiasa diberi perhatian, Baginda tetap mengutamakan peluang untuk bertemu rakyat. Pendekatan ini turut mendapat perhatian masyarakat antarabangsa yang mengagumi hubungan erat antara Raja Brunei dan rakyatnya. Lebih daripada itu, senyuman juga mempunyai nilai yang tinggi dalam Islam. Rasulullah SAW mengajarkan bahawa senyuman kepada saudara merupakan satu sedekah. Justru, senyuman Baginda bukan sekadar menceriakan suasana, malah mencerminkan akhlak mulia yang berlandaskan nilai-nilai Islam, menjadikan Baginda seorang pemimpin yang bukan sahaja dihormati, bahkan disayangi. Sesungguhnya, identiti seorang raja bukan hanya terletak pada mahkota atau singgasana, tetapi pada sifat rendah hati, keikhlasan dan kemesraan yang dizahirkan kepada rakyat. Itulah antara kekuatan kepimpinan kebawah duli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muazzaddin Wad Daulah yang terus menyatukan rakyat serta mengukuhkan keharmonian negara Brunei Darussalam. Daulat kebawah duli Tuan Patik. Satu hari bersama Raja.

Ya, yep, selamat malam kita ucapkan kepada Auda. Masih bersama di Pelang FM. Faiz menemankan Auda sehingga pukul 10.30 minit malam nanti. Dan seperti yang Faiz janjikan, yang mana pada malam ini kita akan bersama dengan juara-juara

0: mingguan kita yang mana mereka berentap bagi merebut gelaran juara bulanan bagi bulan Julai 2026. Kalau tadi telah pun kita bersama dengan Mini dan juga Adrian, dan sekarang kita bersama dengan Sai yang berada di Mentiri. Assalamualaikum Sai.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa khabar Sai?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Baiklah. Untuk malam ini, Sai, pastinya kita akan dapat mendengarkan dua buah lagu juga ni dari Sai. Yang mana salah satu lagu yang telah pun dinyanyikan waktu juara mingguan. Dan satu lagu lagi adalah pilihan dari Sai sendiri. Alright, Sai. Lagu pertama yang dipilih, lagu dari Adira dengan lagunya Sayang Orang Sama. Betul ya?
1: Betul.
0: Sudah bersedia?
1: InsyaAllah,
0: dia. Okey, mari kita dengarkan lagu pilihan dari Sai dengan lagunya Sayang Orang Sama. 3, 2, 1. Sila mendengarkan vocal Auda.
1: Bila cari air mata, tak mampu ku bertahan dan

Prati sahani pampare aha, amam tu skuter tahan tan, sejal.

0: Thank you.
1: Wah, penghayatan lagu yang pertama Sayang Orang Sama dan sekarang lagu pilihan dari saya yang kedua. Ha, lagu yang sangat mencabar bagi saya ni. Lagu yang dipopularkan oleh Marsha Milan dengan lagunya Cinta. Betul ya? Eh?
0: Betul. Okay. Tapi I'm trying my best lah.
1: Boleh, itu yang kita mahukan, versi saya tersendiri untuk lagu ini. Sudah bersedia saya?
0: Okay,
1: tarik nafas dulu, relax. Mari kita dengarkan, ini dia lagu pilihan dari Sai dengan lagu Cinta dari Marsha Milan.
2: 3, 2, 1. Sila mendengarkan vocal Auda.
0: Detik berganti, tak akan kembali. Walau jarang air mata, tiap memori seakan menghenti mata, renungkan si jalan

salahan di sayang sudah menitan raga menitan jiwa.

0: Thank you.
1: Okay, Sai. Wah, lagu kedua sudah pun kita dengarkan juga. Jadi nantikan di hujung segmen ya, Sai.
0: Okay, thank you.
1: Alright, assalamualaikum.
0: Salam.
1: Ya, itu dia rakan kita ada Sai yang berada di Mentiri. Dua lagu sudah pun kita dengarkan juga ni. Jadi nanti ada dua lagi juara mingguan yang akan dapat kita dengar vokal mereka. Dan pastinya juga lagu yang dibawakan, wah, bukan lagu biasa-biasa. Lagu apa yang akan mereka nyanyikan? Sekejap saja lagi akan dapat audit dengarkan. Namun, sekarang mari kita dengarkan lagu dari Artist of the Month bagi bulan Julai di Pelangi FM. Hairul Bakri, Telanjur Disakiti.

0: Hairul Bakri dengan lagunya Terlanjur Disakiti. Tahniah juga kita ucapkan buat Hairul kerana dipilih sebagai juara, bukan juara lah, tapi Artist of the Month bagi bulan Julai di Pelagi FM. Tapi betul juga, dia adalah salah seorang juara di Best 914. Mungkin juga ada salah seorang ni yang akan mengikuti jejak Hairul Bakri yang telah pun ikut serta juga menerusi segmen vokal dan menjadi juara mingguan, juara bulanan dan sampai situ dibawa ke pentas Best 914. Okay, kita bersama dengan peserta yang berikutnya ini. Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Moon, apa khabar Moon?
1: Alhamdulillah, kurang sehat sedikit saja.
0: Alahai kesiannya. Harap-harap dapat kita dengar vokal dari Moon juga ni, walaupun dalam keadaan yang kurang mengizinkan ya. Kita doakan semoga cepat sembuh. Tapi perjuangan tetap perjuangan, kata orang. Dua lagu ni yang akan dijanjikan oleh oleh Moon. Lagu pertama, Sayang Orang Sama. Dan satu lagu lagi, kita simpan dulu lagu itu. Jadi Moon, sudah bersedia ni untuk lagu yang pertama? Alahai, batuk-batuk dia. Tapi boleh ha? Kita janji kita dengarkan nyanyian dari Moon untuk malam ini. Okey, harap-harap kita dapat, apa kata orang, doakan yang terbaik juga ni. Semoga dapat dinyanyikan dengan baik jugalah. Okey Moon, sudah bersedia?
1: Boleh, insyaAllah.
0: Sayang Orang Sama dari Moon. 3, 2, 1. Sila mendengarkan vokal Auda.
1: Dibasahi air mata, tak mampu ku pertahankan segala apa yang kau meminta.

0: Okay.
1: Alahai, kesian je. Itulah dia, saya pun dapat rasakan dia macam kemenahan. Okey, habiskan tu dulu lagu dia. Lagu habiskan tu dulu baru terbatuk.
0: Benar.
1: Saya dapat rasakan untuk menahan itu, ia adalah satu cabaran ni.
0: Macam gatal juga, macam jangan batuk.
1: Okay, alhamdulillah lagu yang pertama sudah pun dapat kita dengarkan dari Moon. Dan sekarang lagu kedua pilihan dari Moon, lagu dari Tok T, Datuk Seri Siti Nurhaliza dengan lagunya Biarlah Rahsia. Kenapa pilih lagu ini, Moon?
0: Kan cuba masa berlawan kroke. Tapi macam indah confident lah.
1: Jadi sekaranglah peluang untuk nyanyikan, macam tebus balik lah. Okay, boleh? Sudah bersedia, Moon?
0: Okay. Tarik nafas dulu.
1: Tarik nafas dulu. Kalau ada air, kalau nak minum, silakan terlebih dahulu.
0: Okay.
1: Sudah bersedia?
0: Sudah.
1: Mari kita dengarkan Biarlah Rahsia dari Moon. 3, 2, 1. Sila mendengarkan vokal Auda.

0: Okay.
1: Wah, Mun, walaupun dalam keadaan yang apa tu orang kesihatan tidak mengizinkan sangat untuk menyanyi pada malam ini, tapi alhamdulillah, kedua-dua lagu sudah pun kita dengarkan. Dia macam ada lebih rasa di sana. Okey, Mun. Apa?
0: Tidak.
1: Okey, terima kasih, Mun. Kita doakan semoga cepat sembuh ya.
0: Okay.
1: Sehat-sehat selalu.
0: Okay. Amin.
1: Ya, yeah, itu dia rakan kita, ada Mun yang berada di Rimba. Jadi, Auda, masih lagi ada masa ni untuk kita bersama dengan peserta kita yang terakhir sekejap saja lagi. Jadi, Auda terus bersama di Plug FM, Stesen No. 1 Auda.

0: Raja Berdaulat, Sanjungan Rakyat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia adalah detik untuk kita sama-sama menzahirkan rasa syukur.

0: syukur dan penghargaan atas kepimpinan baginda. Hamba Kebawahduli Tuan Patik mendoakan semoga Kebawahduli Yang Maha Mulia sentiasa dikurniakan kesehatan yang baik, umur yang panjang serta terus memimpin negara Brunei Darussalam dengan penuh hikmah. Hamba Kebawahduli Tuan Patik mengucapkan selamat menyambut ulang tahun Hari Keputeraan Kebawahduli Yang Maha Mulia yang ke-80. Daripada saya, Muhammad Faiz Safwan bin Sofian dari Organisasi Rakan Umat. Daulat Kebawahduli Tuan Patik.
1: Kesetiaan kepada Raja membawa kemakmuran hidup bernegara.

0: Alright, selamat malam kita ucapkan kepada Auda. Terima kasih kerana masih mendengarkan Pelangi FM. Kepada Auda yang mungkin saja sekarang dalam perjalanan pulang ke rumah, hati-hati selalu. Juga kepada Auda yang mungkin saja ni tengah menunggu waktu habis shift bertugas pada malam ini, sabar. Mungkin shift bertugasnya habis pukul 10 malam ini. Jadi nanti ketika Auda pulang ke rumah, hati-hati selalu. Okay? Dan pastikan juga tiada barangan ataupun apa kata orang, barang-barang berharga lah tinggal di tempat kerja Auda. Susah nanti kan, macam-macam lah fikir macam mana ni, ada kini esok ni macam tu. Okay, jadi periksa terlebih dahulu sebelum Auda keluar dari tempat Auda kerja nanti. Okay, jadi Auda seperti yang kita janjikan ni untuk malam ini, yang mana kita akan bersama dengan juara mingguan kita yang berikutnya. Yang mana ini adalah juara mingguan kita yang terakhir yang dapat kita dengarkan pada malam ini. Hello, Assalamualaikum.
1: Hello, Waalaikumsalam.
0: Mai, apa khabar Mai?
1: Alhamdulillah, ada.
0: Kenapa itu?
1: Alhamdulillah saja.
0: Okay, Alhamdulillah. Okay. Jadi untuk malam ini Mai, yang mana kita akan dapat mendengarkan dua buah lagu juga seperti juara-juara mingguan kita yang lain juga ni. Yang mana salah satu lagu-lagu yang dinyanyikan pada minggu di mana juara tersebut menang, dan satu lagu lagi diberikan peluang untuk peserta memilih sendiri. Jadi kebebasanlah untuk peserta-peserta menunjukkan bakat mereka. Jadi untuk malam ini Mai, lagu pertama yang dinyanyikan, lagu dari Syafiqah Rosli dengan lagunya Sayang, betul ya? Okey, lagu yang kedua kita simpan dulu, nanti kita dengarkan. Jadi lagu yang pertama, sudah bersedia Mai?
1: InsyaAllah sudah.
0: Okey, tarik nafas dulu, relax. Lagu pertama pilihan dari Mai dengan lagunya Sayang dari Syafiqah Rosli. Mari kita dengarkan bersama. Ini dia Mai yang berada di Bukit Panggal.
2: 3, 2, 1, sila dengarkan vokal Auda.

0: kita hidup sampai akhir selamanya. Okay.
1: Alright, lagu pertama sudah pun kita dengarkan dari Mai dengan lagunya Sayang. Dan sekarang lagu yang kedua, lagu pilihan dari Mai. Wah, dia masih mengekalkan genre yang mana minggu lepas kita bawakan lagu-lagu etnik kreatif ataupun lagu-lagu tradisional. Okay, lagu yang dipilih oleh Mai, Umpan Jinak di Air Tenang. Betul eh?
0: Bukan.
1: Bukan? Lagu yang mana?
0: Azimat Cinta.
1: Azimat Cinta. Yes. Okey. Kenapa di sini ditulis Umpan Jinak di Air Tenang. Jadi Azimat Cinta, betul eh?
0: Yes, yes.
1: Okey. Sudah bersedia?
0: InsyaAllah sudah.
1: Okey. Mari kita dengarkan, ini dia lagu yang akan dinyanyikan oleh Mai dengan lagunya Azimat Cinta.
2: 3, 2, 1. Sila dengarkan vokal Audah.

0: Okay.
1: Wah, Mai. Alhamdulillah kedua-dua lagu sudah pun dapat kita dengarkan. Kenapa memilih lagu ini sebenarnya, Mai?
0: Sebenarnya lagu ni Minat.
1: Okay.
0: Ya, tapi entah hari ini kenapa macam ada sedikit aura tu. Okay. Mungkin itulah.
1: Dia macam terasalah kepulitan dalam zimat cinta yang dijanjikan oleh Mai tadi. Okay,
0: actually,
1: Mai.
0: Minat lagunya.
1: Apa? Memang right. Minat lah.
0: Yes, memang minat. Yes.
1: Ataupun adakah right. Ditujukan rasa siapa?
0: Indah je.
1: Saja bertanya. Okay, Mai. Nantikan DJ Simon untuk mengetahui siapa yang dipilih sebagai juara bulanan okay. Untuk bulan ini, okay?
0: Okay, terima kasih.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu dia rakan kita, The Mai, yang berada di Bukit Panggal, Tutong. Jadi, Auda, tadi telah pun kita dengarkan kesemua juara-juara mingguan kita bagi bulan Julai di tahun 2026. Kita ada Mini, Adrian, Sai, Moon dan juga Mai. Macam kebanyakannya bermula dengan huruf M. Juara-juara mingguan kita ada Mini, Moon, Mai, juga ada Adrian dan juga Sai. Jadi sekejap saja lagi akan kita ketahui, selepas kita mengetahui dari juri-juri kita menilai kesemua peserta-peserta, akan kita umumkan siapakah yang akan dinobatkan sebagai juara bulanan bagi bulan Julai 2026. Kita dengarkan terlebih dahulu Wani Carey dengan lagunya Pulang.

0: Pelangi FM. Pelangi FM. Station nombor 1 Auda. Pelangi FM.
1: Doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان هذا الوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والبلاء بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, kami berlindung denganmu ya Allah, Tuhan yang memiliki keagungan dan kekuasaan. Kami berpaut padamu ya Allah, Tuhan pemilik sekalian alam yang ghaib. Dan kami bertawakal kepadamu ya Allah, Tuhan yang hidup lagi tidak mati. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami berlindung kepadamu daripada penyakit sopak, gila dan kusta, serta daripada penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami, raja kami dan negara kami serta seluruh orang-orang Islam di setiap pelosok tempat daripada wabak ini. Lindungilah kami daripada kebinasaan yang dahsyat dan peliharalah kami daripada segala penyakit yang berjangkit, taun dan balak bencana dengan belas kasihmu ya Allah yang Maha Lembut lagi Maha Mengetahui. Sesungguhnya Engkau Maha Berkuasa atas segala sesuatu.
3: Pelangi FM, Radio Brunei.

bila masanya kita dapat merasakan zikir itu sebagai luhur, sebagai agung, sebagai besar, dan bahkan sebagai paling mustahak. Bila masanya? Jawabnya ialah apabila ada iman di dada. Apabila ada iman di dada, ada iman adalah komitmen, ada iman adalah semangat, ada iman adalah sikap, dan ada iman adalah pendirian. Dan dengan iman, semua akan terangsang untuk hampir kepada Allah, untuk datang kepada Allah. Itulah dia peranan iman. Maknanya kalau indah ada iman, indah tak ada rasa tu. Kalau indah ada iman atau iman layu, indah tak ada rasa. Indah dapat merasakan bahawa zikir itu adalah perkara hebat, perkara cantik, perkara luhur, dan perkara mustahak. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita ni, umat baginda, dengan sabdanya, jadidu imanakum qalu kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah qala aktsiru min qawli la ilaha illallah. Maksudnya, perbaharuilah iman kamu, perbaharuilah iman kamu ya Nabi. Bertanya para sahabat, bagaimanakah caranya kami membaharui iman itu wahai Rasulullah, bagaimana caranya kami membaharui iman kami itu wahai Rasulullah, bagaimana cara? Bersabda baginda sallallahu alaihi wasallam, banyakkan oleh kamu menyebut la ilaha illallah, tiada Tuhan yang sebenar-benarnya disembah melainkan Allah. Banyakkan ininya Nabi.

Pelangi FM, stesen nombor 1 Audio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Rudy Kles, Awesome dan juga Zira Licious bertugas tu pagi ini di HBD. Hello Brunei Darussalam. Khamis untuk pertemuan kita hari ini 30 Julai 2026 Masihi bersamaan dengan 15 Safar 1448 Hijrah. Hantarkan ia berbagai ucapan-ucapan selamat pagi Auda ke talian 8333914. Toto, Tonton Karibo, ngapain repot bersama?

0: terus bersama
1: Pelangi FM.
2: Doa sebelum memulakan perjalanan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wattaqwa wa minal 'amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza wa ati'na bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udhu bika min wa'tha'is safar wa kabatil manzar wa su'il munqalab fil mali wal ahl. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Maha suci Allah, memudahkan untuk kami kenderaan ini, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Sesungguhnya, hanya kepada Engkau kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon padamu kebaikan, takwa dan amal yang Engkau redai dalam perjalanan kami ini. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini. Dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, Engkau adalah rakan dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari kesukaran perjalanan, tempat kembali yang menyedihkan dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Ya Allah, permudahkanlah urusan kami. Jangan dipersulitkan, ya Allah. Sempurnakanlah dengan kebaikan.
4: Pelangi FM, Radio Brunei.

0: Hello Brunei Darussalam, kita bawakan Auda pada pagi ni. Oh, pagi-pagi kita bagi apa ni? Bunyi yang memberikan semangat ya. Kemarin saya lemah, hari ni saya kuat ya. Kemarin semalam saya menangis, hari ni saya bangkit.
1: Fikir kemarin saya menangis, hari ni saya ketawa.
0: Hari ni saya ketawa biasa setiap pagi kita akan sentiasa tanamkan dalam jiwa kita untuk lakukan yang terbaik ya. Betul, dalam apa pun yang ingin kita lakukan. Pertama sekali bila katanya okey, pagi ni aku akan start cut sugar. Sudah cut sugar.
1: Tengah perubah. Harinya.
0: Bukan lagi tengah hari. Pukul 7. Setengah jam lagi. Pukul 7 in the mood.
1: Bad mood.
0: Bad mood terus. Tapi
1: Foto
0: sebenarnya
1: kita blur.
0: Ya, sebenarnya itu cuma dalam fikiran kita ya. Betul, Rudy.
1: Betul.
0: Sebagai ya, orang pengamal budaya hidup sehat, ya, pemakanan yang dikontrol setiap hari.
1: Sebetulnya kena ada disiplin, semangat, ya, apapun yang ada lakukan.
0: Big why kita kenapa? Mengapa?
1: Betul ya. Alasan nawai itu kita at the first place kerana menjaga kesihatan kita, kerana dua faktor sebetulnya yang perlu kita pertimbangkan dan mungkin boleh kita berikan lebih effort lagi dalam segi management masa ataupun penyesuaian ataupun kaedah penjagaan waktu kita, masa kita. Dan yang kedua bagi saya secara peribadi adalah kesihatan ya.

0: Nikmat apakah yang kau dustakan jika kita mempunyai kesihatan yang baik? Ya, saya percaya ada pendengar yang bersama kita sanggup ya mungkin menggadaikan harta wang ringgit demi untuk mendapat ataupun mencapai kesihatan yang padu.
1: Setidaknya kita tidak akan menyesal. Kalaupun kita memang kita tahu kan ajal maut itu semua di tangan Allah, tapi
0: sekurang-kurangnya kita mengusahakan.
1: Yes, kita tidak akan menyesal dan tidak menyusahkan orang lain.
0: Jangan pernah merasa untuk mengkhianati diri kita sendiri. Yes, tubuh badan kita hanya pinjaman.
1: Yes.
0: Ya, betul?
1: Self-love.
0: Betul ya? Mm-hmm. Jika Auda tidak dihargai, itu bermakna Auda berada di tempat yang salah. Cari, kita skip ke tempat yang baru. Betul?

0: Remaja Berdaulat Sanjungan Rakyat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Hajah Wadihana binti Haji Sudin menjunjung kasih dan merafak sembah setinggi-tinggi ucapan tahniah ke hadapan majlis, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan Baginda ke-80 tahun. Semoga ke bawah Duli Yang Maha Mulia dilanjutkan usia, sehat walafiat dan sentiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Daulat ke bawah Duli Tuan Patik.
2: Sembilan satu, 4.4 Radio FM.

0: bersama Klik 914.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama di dalam Klik 914 di Pelangi FM. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahawa iman mempunyai banyak cabang, dan salah satu cabang yang paling rendah adalah membuang sesuatu yang berbahaya seperti duri ataupun sampah dari jalanan. Dan dalam sebuah hadis lagi yang bermaksud, ada seorang lelaki yang sedang berjalan lalu menjumpai duri di jalan lalu diambilnya. Kemudian dia bersyukur kepada Allah, maka Allah mengampuninya. Asasnya, kedua-dua hadis ini adalah perintah untuk jaga kebersihan, jangan menyakiti, perintah untuk menyelamatkan orang lain daripada terkena bahaya. Itu asasnya. Tapi kalau kita diselami lebih dalam lagi, ianya juga perintah untuk menjaga alam sekitar, menjaga dan menyayangi bumi. Pasal di dalam alam ini, di sini tah kita dihidup dan sekitarnya itu membentuk persekitaran kita ni. Bumi adalah tempat kita ditinggal dan ia ibarat rumah yang besar bagi kita ni semua. Bayangkan, kalau kita ni berada di satu tempat yang kotor, yang berjurit dengan sampah merata-rata, otomatik jiwa kita ni akan rasa rimas dan tidak selesa kan? Tapi cuba bayangkan kalau kita ni berada di kawasan yang bersih, hijau, kemas, hati kita ni kan terus rasa tenang, lapang dan happy. Perbezaan rasa itu sebenarnya datang daripada fitrah jiwa kita ni sendiri yang sememangnya sukakan keindahan dan kebersihan. Jadi tuan-puan yang dirahmati Allah, menjaga alam sekitaran ni sebenarnya bermula daripada perkara damit, iaitu dengan indah membuang sampah merata-rata. Kemudian juga dengan menjaga kemudahan awam. Kedua-dua perkara ini walaupun ia common sense yang semakin indah common, tapi sebagai orang Islam sebenarnya ia mencerminkan keadaan iman kita ni. Basic common sense, sampah tempatnya di tong sampah. Kalau guna kemudahan awam, sebagai contoh tandas awam, gunakan baik-baik. Pasal kalau nada, merungut kita di jual nada jamban. And then masa guna, gunakan baik-baik. Masa meninggalkan, tinggalkan dalam keadaan yang bersih dan sedia untuk orang seterusnya pakai. Kita ni fahamlah, mungkin bau yang kurang menyenangkan itu kadang-kadang payahlah akan dihilangkan sepenuhnya. Tapi sekurang-kurangnya, secara visual, indah ada saki-baki kekotoran yang tinggal. Itu pun sudah memadai dan sangat melegakan orang yang kan masuk selepas kita ni. And then apa lagi yang kita ni boleh buat? Ubah mentaliti ada cleaner. Jangan sesekali kita ni berfikir, tinggalkan saja sampah ni. Ataupun tanah nanti biar dia jual. Nanti ada juga pihak bandaran, cleaner yang bersihkan. Yes, memang betul, itu tugas dorang. Tapi tanggungjawab menjaga kebersihan itu sebenarnya bermula daripada diri kita ni sendiri. Kemudian juga, amalkan prinsip gunakan, bersihkan. Anggaplah seolah-olah indah lagi ada orang lain yang kan tolong bersihkan untuk kita ni. Jadi kita ni sendiri yang bertanggungjawab ke atas sampah ataupun kekotoran yang kita ni buat. Akhir kalam, mudah-mudahan kita ni dapat suburkan sifat rahmat ini bukan saja sesama manusia tetapi juga kepada persekitaran tempat kita ni hidup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama Klik 914.

0: Pelangi FM Station nombor 100 Stesen
1: Station nombor 100 Alda
0: Stesen.
1: Alright, kita akan bawakan Alda segmen mereka berpantau seperti biasa pagi Khamis ni. Apakah tajuk kita? Kena stay tune pukul 7 pagi nanti, okay? Dan pagi ni kita bukakan talian WhatsApp ya, bukan untuk Alda call tapi untuk Alda hantarkan ucapan selamat tahniah. Ada mungkin ada juga info yang ingin dikongsikan. Mungkin hari ni jiran biskit hari jadi, sebab kita tahu kan kadang-kadang diorang menyambutkan. Betul. Jadi tahulah
0: semalam kroket dari pukul 12
1: ada celebration ni.
0: Jadi sekurang-kurangnya dapur hari ni tak berasa boy,
1: makan free.
0: Jangul-jangul lagi tu dipagar kepalanya.
1: Extend supaya kena panggil
0: Jek. Oh Jek
1: Indah bunyi ni kita.
0: Sehat kau sudah Jek? Padahal hantar-hantar
1: ataupun apa ada.
0: Ada kan,
1: atau baru tambal buka je.
0: Kamu tanya apa ada tu.
1: Jarang
0: bawar galak juga kan.
1: Tidak lah kalau bertanya JJ tu bagi panggil siring pagar.
0: Rajin menyapu. Terus dapat jago, rumah.
1: Ia kan berpagar kan tu konon.
0: Kita ni terus terskira pagi.
1: Imagine
0: kita
1: lah.
0: Kita ni sebagai jiran.
1: Lebih afdal ya. Kalau saudara.
0: Awak diutamakan. Kerana apa-apa hal je ya. Anu orang kiri kanan je dulunya. Macam dalam TV.
1: Dah hatu. Di besar-besar kan lagi tu. Di bawah TV atau keluar. Ataupun speaker yang Bluetooth. Oh,
0: Itu baik lagi lah.
1: Tiba-tiba terusnya. The Bluetooth. Atau kan.
0: Disconnected.
1: Sejak bila ia masang speaker di luar ni. Selama ni berpasar di luar ataupun dia pernah menyapa.
0: Tapi baiklah kalau kita ni mengikut alunan ni, jiran tetangga kita ni. Kalau ada setengah tidak dinafikan juga. Macam kalau orang sebelah nak beli Vespa, kita pun nak beli Vespa.
1: Kalau orang sebelah tu
0: kan tak beli TV. Kan beli TV besar 64 inci.
1: Bisa nanti. Kalau sebelah tu menternak ayam je.
0: Tak, mau kalah ni unta.
1: Unta.
0: Jadi saudagar minyak unta.
1: Yes, pernah. Alright, awak kita akan terus bacakan ucapan bis kita. Jangan lupa hantarkan kita 83339 14.
0: Oh, Jek. Apa dah, Jek?

0: 1980.
1: Sepanjang pemerintahan Baginda, pendidikan STEAM merupakan satu pendekatan penting dalam membentuk pelajar kreatif, berfikiran kritis dan bersedia menghadapi cabaran dunia moden. Hal ini kerana ia menggabungkan logik dan kreativiti yang membolehkan pelajar melihat hubungan antara pelbagai disiplin dan menyelesaikan masalah dari pelbagai sudut. Apa yang penting, pendidikan STEAM juga memberikan ruang kepada pelajar untuk mengekspresi diri, mencipta dan berinovasi, yang mana semua ini adalah kemahiran penting dalam dunia yang serba mencabar.
0: Legasi 80 Palang FM Radio Brunei.

0: In the Beninging. Ha, kita ni bertugas di jam pertama HBD Hello Brunei Darussalam. Oh, Los Vato.
1: Los Vato.
0: Kue pansa.
1: Kue pansa.
0: Yes.
1: Chocolatos.
0: Yes.
1: Mamma mia. Espana, juara.
0: Habla inglés.
1: Apa tu?
0: Can you talk English?
1: I talk English small small.
0: Habla.
1: Kecil-kecil. Apa tu kecil-kecil? Okay, kita bacakan ucapan di sini daripada Zizi Jun. Hai, Zizi Jun.
0: Hai.
1: Katanya, Assalamualaikum DJ Rudin, DJ Zira.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya. Ucapan selamat pagi untuk semua keluarga besar di mana mereka berada. Dirukan semoga sehat-sehat selalu, dipermudahkan serta dilancarkan segala urusan hari ini. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin.
0: Next, kita ada lagi ucapan di sini. Assalamualaikum Rudy dan juga Zira.
1: Assalamualaikum.
0: Sentiasa ceria-ceria selalu. Dan ucapan istimewa ditujukan buat isteri yang tersayang, Liz. Moga cepat sehat. Daripada Roll, kita ucapkan terima kasih buat brother Roll ya. Buat isteri yang kurang sehat. Kita doakan semoga cepat sembuh dan dapat melakukan
1: saya
0: aktiviti
1: tahu.
0: Seperti biasa.
1: Apa buat isteri tadi sehat?
0: Yes.
1: Secepatnya.
0: Ah, aku pun tahu.
1: Tahu ya? Senang je tu, Rol. Senang je.
0: Hantar saja ke hospital, nak dawah.
1: Transfer saja, Rol, kata dia.
0: Yes.
1: Tapi, yalah, kadang-kadang transfer pun memang pulang bahagia pulang bunyi.
0: Bahagia tu,
1: banyak kosongnya di belakang. Kosong.
0: Bertemu-temu, hilang tiap peningnya. Jangan terpening.
1: Biasa cuma tu lah. Kalau yang saya tahulah, ke pengalaman. Tapi, yalah. Semampunya lah.
0: Ikut pengalaman . Ini kisah benar ataupun rekaan semata-mata?
1: Ini kisah benar jiran.
0: Jiran .
1: Bawa-bawa jiran, kesian jiran.
0: Jek, apa dah Jek?
1: Okey, ada ucapan ni. Katanya pelan-pelan DJ yang baca tu.
0: Baca kata.
1: Katanya, Assalamualaikum DJ. Ucapan selamat hari jadi ditujukan kepada Sis Piana ataupun Siti Sibabu. Sibabu Amitnya yang masa ni mengajar di
0: Sompripah.
1: Okey, di Suang Ripah. Sebab tu lah sebutannya. Okey, jadi katanya semoga Allah SWT sentiasa mengurniakan kesihatan yang baik, kebahagiaan yang berpanjangan, rezeki yang melimpah.
0: Amin.
1: Serta dipermudahkan segala urusan. Terima kasih kerana sentiasa menjadi orang yang baik hati. Semoga setiap impian dan doa dimakbulkan serta sentiasa diberkati dan dilindungi. Amin. Daripada keluarga adik Nu Diana from Jangsa.
0: Okay. Mungkin
1: Maisa.
0: Jangsa Gadong lah. Jangsa Gadong. Mungkin aku kemarin ingat. Maklumlah pasal
1: kawasan rumah kita lah.
0: Bukan,
1: dia
0: aku payah
1: berhampiran.
0: Kita ni payahkan move on. Kenapa kita ni payahkan move on?
1: Kenapa?
0: Pasalnya dari tadika daripada kindergarten kita ni sudah diajar untuk mempelajari menghafal.

0: ataupun apa, mengingatkan, mm-hmm, tapi bukan melupakan.
1: Oh,
0: deep kan? Masalah tetah kita ni, manusia susah kan move on. Move on saja. Si Ajis malah rumah yang ada jadi kerang malam, dia manggil kita tu.

0: FM.
1: Stesen nombor satu Aude.
2: Nah, apa? Menaung. Okey, kita bacakan pantun.
1: Silakan.
2: Kita kembali bersama dalam segmen Marita Berpantun. Seperti yang Rudy katakan tadi, pantun kita temanya ialah
1: Bayang.
2: Okey, ini pantun daripada Zikri. Katanya, ku termenung mengingat kenangan, bayangmu selalu ikut berjalan. Dulu nasi katuk katamu nyaman, masa ni makan steak adalah pilihan. Indah ku sanggup jadikan kau pasangan,
1: anikan aku kapeh-kapehan.
2: Zikri berada di Kampung Lambak.
1: Come on, yes, Zikri, jangan kasih malah company, Zikri. Sebagai pasangan yang
2: hebat,
1: kita perlu pengorbanan, perjuangan.
2: Enggaknya kau makan steak
1: demi untuk mendapatkan kasih dan sayang.
2: Yelah, tapi berpada-padalah jua kan.
1: Kalau sudah cinta mengalir di dalam darah, segalanya akan nampak indah. Gula Jawa
2: rasa coklat.
1: Alah, apa barang rasa coklat? Macam-macam.
2: Alright, ini pantun daripada Haris pula yang boleh dikatakan katanya.
1: Katanya tebu manis airnya. Aku akan sekarang
2: rasa katanya. Katanya tebu manis airnya. Ku cuba.
1: Asik.
2: Lupa ku lirik ya.
1: Tanam di pergi di tepi kali. Lagi apa tau?
2: Lupa.
1: Korusnya.
2: Nah, tu kira awal-awal je tu.
1: Tangah selalu kroket
2: Lagu tu
1: Waktu siang nampak bayang, bila malam bayang pun hilang. Kalau berhutang, janganlah macam bayang, dapat duit terus menghilang.
2: Ini Haris, kalau istilah yang di WhatsApp ni, kena blok ni sudah. One take.
1: Cuba tah. Tahu ke di mana dia tinggal?
2: Haris yang berada di katuk.
1: Haris. Roja-roja abang.
2: Yes. Ini kita baca lagi pantun daripada
1: mana?
2: Sufri. Katanya pantunnya berbunyi begini.
1: Ku kejar. Itu. Mana?
2: Ku kejar bayang tak pernah dapat.

0: cahaya padam, hilanglah bayang. Waktu berlalu begitu cepat, kejarlah impian sebelum hilang.
1: Mantap.
0: Assalamualaikum Rudin Zira.
2: Waalaikumsalam.
0: Rudi, ampit mangga daripada Adi Zulhamid. Mangga Filipin Manila yang kutanam di kawasan rumah.
2: Rudi, ampit mangga dari adiknya Zul, nya Amitnya. Mangga Filipin Manila yang kutanam di kawasan rumah.
1: Alum sampai.
0: Masalahnya Syurudi pun membagi kami mangga masa tu.
2: Adikku rumahnya lialik.
0: Ia pun terdapat ke mangga. Alright.
2: Adikku rumahnya di mana? Oh, di Jangsak. Habis bercerita orang ada.
0: Mungkin apa tu Jangsak agak dong. Alright, jadi audience boleh lagi hantarkan pantun-pantun bis kita yang kreatif ya, dan yang pastinya kena autentik lah. Jangan ada cik-cik peci. Jangan copy pasta ni Syurudi.
2: Kalau cik-cik peci nak dapat Jimmy ni sejaknya.
0: Jimmy minta. Tapi apapun
2: minta aku belum cuba.
0: Tapi apapun
2: nanti aku akan mentelah.
0: Yang penting bis kita punya idea yang original. Dan bis kita berpulang untuk menangi voucher sumbangan daripada Dekor Restoran and Catering bernilai berapa dolar?
2: Berapa dolar? $10.
0: Jadi hantarkan sekarang pantun-pantun bis kita sebelum pukul 9 pagi.
2: Yes. Jangsa mungkin kilanas.
0: Kilanas. Betul. Dia Google lah guys.
2: Nada aku Google lah. ChatGPT.
0: ChatGPT.
2: Aku melihat tadi ada tangah mengantar katanya anunya lupanya kemarin sudah aku beritahunya kaunya Jangsa atau mungkin
0: kilanas.
2: Terima kasih.
0: Membual tas saja di sana tu.
2: Terima kasih.
0: Alright.
2: Membual dari bawah.

0: Raja Berdaulat, Sanjungan Rakyat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia adalah detik untuk kita sama-sama menzahirkan rasa syukur dan penghargaan atas kepimpinan baginda. Hamba Kebawah Duli Tuan Patik mendoakan semoga Kebawah Duli Yang Maha Mulia sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik, umur yang panjang serta terus memimpin negara Brunei Darussalam dengan penuh hikmah. Hamba Kebawah Duli Tuan Patik mengucapkan selamat menyambut ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia yang ke-80. Daripada saya, Muhammad Faiz Safwan bin Sofian dari Organisasi Rakan Umat. Daulat Kebawah